0: sibiwa ikorongo na mashabiki onzi ya tegerere tege samba taimo endeli ngora DJ Raisa taba muneme wongo
1: kai kata
2: na uwa wikero
1: ay onye kwa kuandiri tafadhali ika umedendra mogo nsiriri onye kwa kuandiri ika kora nche Andrew ika Chantel karibu sana sari kondo bali mwe nsimua kuandiri ika kamura nche Chantel karibu sana okiri kondo riao
2: Chantel no kiri
1: Chantel Baba Stella Omwenga karibu sana sari kondo Chantel tu wakori chitaka ibero wera ngera niko kutrimbo kitori Aya namesake karibu sana rikondo radio Abako ramba
3: tete Kaibanda
1: Melania Okiri kondo ya ota fadhani, Melania. Melania. Haya. Baba JB, karibu sana likonde rio. Baba JB.
4: Sera sikiri na DJ Raisangu wakwani mbia mori.
1: Mbia tore.
4: Asama leaders. Asama leader Steven Michira korwa itumbe waiga sa gukwa ni my dad Johnston Ayuma my mom Mary my wife Cynthia Gemunto ama na wana wa ne Brighton na Junior ama na mashabiki on CP a TikTok ingo bagarenia barwa dengia diamono
1: Sante sana ambassador tuko kwako
5: Mwere biya stigulet na DJ Raisa
1: Ah kibono
5: Mbea ande mbea sambaita ngolo kuhila rikoro Gai kaji samochi ya Dubai Sharja Na wakanda mba kuwani mara kwa yabono Na ande ande ntombe ngolo ya ande kuchi alia Se mochuwo kembo nka alia Nesile tianko ya ande kuro kuricha diobuge Naga nimba sabele ya ngola Umu sabaro na yomuchori Mambiara ya niwa sinu mocha mangere sub location ya alia
1: Okay, thank you
5: Bueno, a ver, para todo, aquí en el estera, en tal álbum, a soy de India, le hago negues a Andy.
1: Bueno.
5: Anco ya, en el cucurú, que tierra, que tiene mucha sameta, ya, a Macuani, a Mangue. Amo no moguinera, na kuruja sama chivo gembo, amo na mamo miento kiendo, na mamo miento no ora, na tato kiendo, amo na ba, amo na ba, amo na ba, amo na ba, miento once, no moguino, neshe ira, na kuani, de muense.
1: Asante. Bia mono, sabe. Aye, respa karibu na aye, kabo mwenge. Respa.
6: Mama, DJ Raisa, na kamati ya nego sponi mbi ya mole.
1: Na kibana.
6: Mbi ya ando yo respa waro kukwana, na nche mbi ya ande. Mbi ya mona soho toali, wakumu kasobo niga. Kinche ngo tomea ngwara kwa chichin sama cha huige saari ya se saro monyo ni ne family yonzi anti ya ne persi yusuriti mga konyo ni nyairu Iki nyawe kikiansi pingwa batevi ya ngwara na oturamu
3: Asante
6: Bia mwana siriba Kaya kama ati She promised yonzi ipikuwa vile kukuru mga konyo ikatofa sakwa endo tara haka na stera
2: Chingwe kira ninde
1: Sawa, kwa mekishu wanga kukorelewa Asante, thank you so much Tarachiko kama ati yaba ntoki gali ndi baga Umu ya kiyombo ito, uminto salome nasri tatu mwabo Ntoko mwale ndi ngora chinga kichiga baga ndirete
3: Efanya nana sana
1: Ya ni, umu ya kiyombo itali gaiga Salome onyo ni baba pole sana sukorara kwa tatu mino Aba naba mwabo bonsi, mamu mwabo Tuko pamoja Nisaiti kage ndire kunya kubagata, sindio? Chisa chitu chatuwa riri Munya kiumbi naro re, reta chiti live, ata pangera kuwe renta
3: Ako ireta live uka Echaman
1: Echaman ya chikamati Echaman ya chikamati
2: Chire nyomba, ito specific
1: Iga kuwe renta, limo liyoka mpaka waka iga Aja kukwara live Karibu sana
2: Asante sana Asama marieta mbura gospel, meroka nyambatie keye Echaman ya chikamati chire nyomba
1: Kai tata Pole
2: Ni nchabono
1: Ae neka mati ni nyumba
2: Taba kuna Mangana ayi kerako ni kerang kore ngani deh
1: gitu dia. Tu belaga boleh boleh. Ane kama tiada nyumba.
2: Ince.
1: Ni nyumbu cah ni tu baka amra bosse.
2: Ya. Ibu baka ngan.
1: Badi baka cah. Nampu baka tak mangana.
2: Badi baka cah. Nampu baka tak mangana.
1: Abang
2: jaro. Oh ni cicire nyumba ni jembar ini. Montota bayar kiara.
1: Iga cakap macam cakap nyumba ni buat mama cah. Abang nak baka rusko nampu
3: susu baka.
2: Eh nampu badi baka nampu cah tebang aku noro cire.
1: Apa nyeruk apa ikan apa kau nyuwe mugo cacing kacih apa antara apa kata mangan?
2: Baru nawa kata mangan lah.
1: Mau.
2: Baru apa angku? Nomor yang kau tahu baru ngah nae nawa nyuwe mirip nak kuat nyuwe metu. Orang mata ini raga te.
1: Apa te mata ni lo?
2: Iya. Iya te. Ngah nae nawa ngomu kungu mu nanc.
1: Iya terus. Baru apa kena baru?
2: Iya nawa. Aja apa? Nincang dia cia mania apa? Kini baru-baru ni om bapa tera asok, ni baru ini tu biasa. Mau tu tak boleh kiar. Anyway, nanti kan kau yang orang yang ni, kau cia sesalo monyoni, kau sirio muka koma apa monyoni. In fact, di last week ni ada yang kita alia-alia, muka kori, toka wasori ni ada, nawa ada yang biasa nang, kamu kori ada yang su toka dia yang su, nawa ada yang ngah, ada yang mau berita buat ibu yang ada yang week, kamu kori eksai sih, kamu ada orang murus itu boleh dega, kat tambah kerja setiap bulan setoyo. Jawab nak kerana kor luar, nampak macam muka kanku buenar. Kini rente, nyasar pun nampak getar itu kori aye. Nampak orang yang getar itu kori aye. Tu mungkin rente kot ayam saron, pora san. Nampak ni kiumbe bariba, kiumbe keris saron mari treasure. Keri rente patron, bono treasure. Nyeraya official ya ne. Kupat ayam nampak pora. All radio fans. Kupat ayam pora. Rente nampak ni koru beri, koru beri. Mama yang tengah kita okorai.
1: Biar mana asini ni aku terac kokora. Mbate gaiga tiganda ramanya bantu nga Zack na ralia gaiga endretu kubali ganiria se chinsa ikomi
7: Ajamu rata gendretu kukwari ganiria asemesa ya manguna magia Muna ukumajigua na Corrugated Sheets Limited na Nyumba Group
1: Murahiwa nseni gaiga ganiria biombebe chinsa bikwena na chivesa kumulikiri mechando ya kerero Gacha wanigo amochiria baraibe serikali ya aso wakasi ya sachoko wagana ba Kenya Na bantu bali bamenyete asebi tonge meni goma boli gwe kunganya gucya se kinsemo chimogererete igoro
7: Ajuna yanda mange na rutugende tugukwarga neria asemisa yamana majia gigesa na Corrugated Sheets Limited na Nyumba Group chora amabati anyumba almasi asubutimu na ubulindi wa aluzing wasi nyumba color coat amatu ubulindi wa color coating nyumba almasi na nyumba color coat na mabati mayakuruwa Corrugated Sheets Limited na Nyumba Group wetulia imike mangitano yubu wagachi imea Kenya Kutoka chiadua Chelsea imea Kenya Chapa nyumba mabati Jenga na nyumba